Tabuk paycheck ni kok tun kenal aye neng? Kok rebani pandawa di pali debor mani kok lop kenana musungguy sihir nai engka Sudhan debor ma Krishna Nagar Agartala Saltang Tripurani. Aau neng kerak sal brum brum sana dorani dam sini tamani jorawo kenawi tong di kok rebani pandawa nini kenana musungguy kok lop neng kenawi man nai. Aw asal zarano tini ni, kau tu ni japa. Pagi tahu sen, resa monggo. Tang lainnya tini ni, bagai resa pun, korang ruana Savitri Jamatia.